0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, ceria pagi hari ini teman anda Syaz dan Yaya.
0: Ya, betul.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda.
1: Jangan. No.
0: Kekalkan di 104.8 dan di
1: RTM Click.
0: Ya, siapa yang belum buat turun tu.
1: Buat turunlah segera.
0: Rugi kalau tak buat turun. Okey, tolonglah buat turun dan juga ianya percuma, betul-betul percuma. Asalkan ada orang kata apa jaringan internet
1: betul. Dan hari ni ya.
0: Yeah.
1: Isnin 7 September 2026 adalah berbaki 9 hari lebih kurang sebelum kita menyambut Hari Malaysia 2026.
0: Oh ya, betul.
1: Yang mana bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCKK Sarawak. Pada Rabu 16 September 2026.
0: Oh, mesti meriah ni.
1: Dan untuk sambutan Hari Malaysia ni juga dijalankan secara tertutup. Maksudnya acara luar bangunan dibatalkan akibat jerebu. Tapi acaranya masih berjalan. Cuma dekat acara luar tu tak ada lah.
0: Tak ada lah. Okey. Dan tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM tahun 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kena ingat tu no. Bahasa apa? Kita ni sebab orang kata apa, kemerdekaan kan, dan juga tarikh-tarikh penting ni sangat-sangat penting untuk diingati.
1: Nama pun tarikh penting.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul.
1: Memang
0: kan?
1: Penting.
0: Memang penting lah kan, bukan hanya untuk kita yang dewasa ni, tapi kita kena pupuk juga kepada
1: anak-anak kita.
0: Kena habang dengan mereka. Mereka kena tahu juga. Kadang-kadang bila dah orang kata apa masuk sekolah menengah, kadang ada yang lupa.
1: Saya pergi orang tanya 16 September ni hari apa. Mereka kata hari Rabu. Betul lah, hari Rabu.
0: Betul, hari Rabu kan. Tapi kena tahulah
1: Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia. Dan juga kena tahu, mereka kena ambil tahu selalu. Cerita juga kat mereka. Dan tak semestinya kadang-kadang kat sekolah cikgu abang kan. Kita pun kena habang mereka. Tokoh pejuang kemerdekaan Malaysia. Siapakah antaranya? Kalau kata contoh Kedah, Tunku Kudin. Tahun 1821 tu.
1: Hebat
0: kan.
1: Hebat no, Yaya.
0: Dan Kelantan, Tok Janggut. Nama memang nama yang memang orang kata sebut kenal lah. Kan. Tau. Walaupun tak dan jumpa. Tau.
1: Kenal tau. Lah. Kalau di Pahang ada Mat Kilau.
0: Mat Kilau kan.
1: Datuk Bahaman. Mana lagi?
0: Kemudian ada Datuk Maharaja Lela Perak. Yang tu memang orang kenal. Sebabnya dalam sejarah kalau contoh belajar mesti ada kan. Okey, dan Terengganu Abdul Rahman Limbung. Dan tadi sebut Pahang Datuk Bahaman tu, Sabah Mat Saleh ni popular. Dekat Saleh, Sarawak. Mat Saleh tu bukan Mat Saleh yang Mat Saleh no. Mat Saleh
1: ni pejuang
0: kemerdekaan, nama dia memang Saleh lah. Orang panggil Mat Saleh. Sarawak Rentap.
1: Lagi?
0: Kemudian Negeri Sembilan Yam Tuan Antah Dul Said. Selangor Raja Mahdi. Dan juga bapa kemerdekaan. Tu harus tahu juga. Di mana Allah yarham Tunku Abdul Rahman Putera Al-Hajj.
1: Ya, itu dia. Hebat Soraya ni. Mesti waktu kelas sejarah dia tak lena.
0: Tak. Dia orang kata apa, kalau dulu tak ingat, ambil buku nota tu rebus minum ayak.
1: Wow, hebat kan. Dan satu lagi, Yaya juga akan kongsikan antara berita yang mengharumkan nama negara.
0: Ya, betul.
1: Sat lagi
0: lepas Langkawi Sana Sini, kita akan kongsikan.
1: 8.15 kita ada Langkawi Sana Sini. Jadi jom kita berhibur dulu.
0: Dengan lagunya.
1: Belum.
0: Belum lagi. Belum lagu, tak apa.
1: Belum.
0: Kita bagi masa lagi.
1: Dan juga ni lupa nak habang kepada yang baru sampai.
0: Di Pulau Langkawi kan? Oh ya, selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan ada juga sat lagi trip ferry kemudian-kemudian.
1: Ferry awal kan?
0: Ferry awal, tengah hari dengan petang. Tu dia. Sat lagi noh.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Kiranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ya, mai bagi ramai Langkawi best way.
2: Kan? Baik, kita dah sampai untuk Langkawi sana sini. Apa konsen kita ini ya?
1: Kita nak kongsikan dengan anda mengenai Malam Cinta Rasul. Okey, sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Langkawi tahun 2026 1448 Hijrah. Okey, akan diadakan pada hari Khamis 10 September 2026 pukul 8 malam bermula sampai 11.30 minit malam di mana di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi.
2: Wow, kepada anda orang Langkawi yang mana yang bercuti di Langkawi berkelapangan boleh je join Malam Cinta Rasul.
1: Yo, datanglah beramai-ramai mengimarahkan lagi majlis. Okey, dan ini adalah anjuran Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan juga Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi. Itu dia. Okey.
2: Baik, itu antara info ataupun perkongsian untuk Langkawi sana sini edisi hari ini Isnin 7 September 2026. Dan sat lagi kita akan kongsikan pula tajuk utama berita ya.
1: Iya, 8.30 minit pagi.
2: Jadi terus layan
1: Langkawi FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Pagi bukan biasa-biasa.
1: Sekarang pukul 8.29 minit pagi.
0: Okey. Mm-hmm. Mm-hmm. Masanya untuk kita nak cerita pasal tajuk berita. Walaupun seminit lagi. Mm-hmm. Kita habis awal lah.
1: Dekat sikit dengan mic Soraya.
0: Okey.
1: Mereka tak dengar suara Soraya.
0: Hai. Tu dengar lah. Dia. Okey, terima kasih yang mana yang join kita di TT Live. Jangan lupa terus tap-tap screen.
1: Ya. Dua pagi hari ni.
0: Okay, Yaya dan Syaz nak sembang pasal tajuk berita ni.
1: Apa tajuk berita kita hari ni?
0: Okey, antara tajuk utama berita kita hari ni.
1: Yang mana kita rujuk menerusi portal berita RTM. Sudah spesinya sahih.
0: Ya, dah benar.
1: Ya, ya, itu dia. Okay. Baik, silakan ya.
0: Okey, antaranya kita ada hanya Sri Aman rekod kualiti udara sangat tidak sihat. Okey. Kuching 6 September hanya Sri Aman merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU kategori sangat tidak sihat di Sarawak dengan bacaan 214 setakat pukul 5 petang.
1: Baik, seterusnya Maha 2026 catat 4.3 juta pengunjung, MOU 10.35 bilion ringgit. Yang mana pameran pertanian, hortikultura dan agro pelancongan Malaysia Maha 2026 melabuhkan tirainya semalam melakar pencapaian yang cukup memberangsangkan.
0: Amazing. Kita bila nak pergi tahu?
1: Itulah.
0: Tak dapat sampai lagi.
1: InsyaAllah tahun depan.
0: Dan seterusnya TPM Thailand mulakan lawatan kerja ke Malaysia. Yang mana timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Ket Kiao akan memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula Ahad ini.
1: Seterusnya, pengangguran di Melaka antara yang terendah hasil perancangan berkesan. Kadar pengangguran di Melaka yang berada pada 1.6% merupakan antara yang terendah di Malaysia.
0: Okey, dan letusan anak Krakatau. Ini yang berlaku baru-baru ni. 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan. Susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, CGK.
1: Kalau kita tengok kan, itu pun antara penyebab kualiti indeks pencemar udara kita terjejas. Dengan ada letusan Gunung Berapi ni. Baru ni dah jerebu pembakaran hutan tu. Ini Gunung Berapi pula
0: kan, tengok pun takut tu.
1: Itulah. Dan seterusnya, kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang dipadamkan. Yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor berjaya memadam kebakaran hutan membabitkan kawasan seluas 17 hektar di kawasan perkuburan Cina.
0: Dan jerebu ya, agensi Labuan selaras tindakan kesiapsiagaan. Kuala Lumpur 6 September 1 mesyuarat khas penyelarasan tindakan dan kesiapsiagaan agensi Labuan diadakan hari inilah. Bagi menilai status terkini di pulau itu.
1: Seterusnya, KPKM mohon peruntukan tambahan hadapi risiko sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memohon peruntukan tambahan bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara.
0: Okey, dan Puspakom melancar GCheck Auto Weekend Perkasa Keselamatan Jalan Raya.
1: Ya, okay. Baik, itu antara
0: Tajuk utama
1: berita edisi hari ini, Isnin 7 September 2026.
0: Ya, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Selama ini
2: kau hebat. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
3: Jaga diri, jaga emosi.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian. Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
4: Ceria pagi.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, Syaz dan Yaya teman anda pagi ni.
0: 8.46 minit pagi waktu sekarang dan 9 pagi sekali lagi kita akan sambung ke
1: Nasional FM okay. Untuk ikuti utama 9 pagi. Hmm. Baiklah, apa yang nak dikongsikan sangat tu?
0: Okey, ni cerita pasal Ratu Cantik. Kalau Syaz Ratu Dangdut, ini adalah Ratu Cantik. Okey, tahniah kepada Tanusia Cheti. Wow, tiga terbaik dunia Miss World 2026.
1: Wow.
0: Memang hebat, memang cantik, memang segak. Kan? Okey, daripada seorang guru di Malaysia, kini beliau berdiri dalam kelompok tiga wanita terbaik dunia. Dan selepas 28 tahun, oh Syaz, lama dah Syaz, Malaysia kembali mencatat pencapaian setinggi ini di pentas Miss World. Terima kasih kepada Tanusia. Okey, dan memang hebatlah. Dia ni bukan sangat orang kata apa, cikgu. Beliau juga merupakan aktivis yang memang sangat-sangat banyak berbakti dia kepada Malaysia. Dan ada satu perkara lah kan, orang kata apa, berkenaan dengan Tanusia Cheti ni yang sangat membanggakan sepanjang perjalanan beliau di Miss World 2026. Setiap kali dia perkenalkan diri, dia tak pernah orang kata apa sekadar sebut nama atau gelaran sebagai Ratu Cantik. Dia kenalkan diri dia sebagai seorang guru.
1: Wow, hebat tu.
0: Kan, itu dia.
1: Dia bangga dengan kejaya dia.
0: Betul. Seorang guru dari Malaysia.
1: Dan dia bangga dengan negara dia.
0: Ya, betul. Identiti itu dibawa dengan penuh bangga dari awal pertandingan sampailah ke pentas akhir dunia. Seolah-olah nak habak bagi ini. Seorang guru juga boleh berdiri di pentas antarabangsa membawa ilmu, nilai dan suara untuk kanak-kanak. Dan hari ini beliau berada dalam kelompok tiga wanita terbaik. Wanita terbaiklah di Miss World 2026. Dan daripada bilik darjah ke pentas dunia, beliau tetap memilih untuk dikenali sebagai seorang guru. Itu dia. Dan dia banyak tau. Dia punya, orang kata apa, projek bantuan amal kepada kanak-kanak. Dia punya sumbangan tu pun sangat besar. Bukan hanya sebagai seorang guru, sebagai orang kata apa, seorang Ratu Cantik yang membanggakan lah.
1: Dan mengharumkan nama negara. Kena pula kita masih dalam mood-mood hari kebangsaan, bulan kebangsaan.
0: Betul kan. Biasa orang kata apa, ahli sukan, orang kata apa, atlet-atlet lah kan. Selalu mengharumkan nama negara. Dan banyak lagi orang kata apa, cara lain yang mana yang boleh juga kita buat untuk negara kita. Bukan semata-mata kita nak terima saja, kita kena memberi juga.
1: Betul.
0: Kan? Dan ini dia hebat, tahniah Tanusia Cheti.
1: Tiga terbaik dunia Miss World. Betul. 2020. Nah, kalau kita Miss Leading lah.
0: Kita ada nombor apa tak tahu. Tak ada nombor lah. Tapi tak apa, apa pun, kalau kita tak mampu mengharumkan nama negara, janganlah kita pula pergi buat benda bukan-bukan yang boleh membusukkan bukan takat nama negara, nama kita juga kan.
1: Jadi kita kenalah hargai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Betul.
1: Hargai keamanan perpaduan di negara kita dan sentiasalah berbangga sebagai kita ni sebagai rakyat Malaysia.
0: Betul, yang hidup dalam aman harmoni. Oh, hebatlah Malaysia, memang hebat kan. Macam itulah. Okey, jadi tahniah sekali lagi pada Tanusia Cheti. Dan kita harapkan banyak lagi orang kata apa, orang yang boleh contohlah dia ni. Kan, idola. Okey, teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Ceria Pagi bukan biasa-biasa.
1: Itu dia. Kita berdua-dua. Syaz dan Yaya.
0: Wow.
1: Syaya.
0: Luar biasa.
1: Syayalah.
0: Syayalah.
1: Okey. Baik, waktu sekarang 9.17 minit pagi. Yang mana kita akan bersama untuk Kamus Lagu.
0: Yes, Kamus Lagu kita hari ini. Tajuk lagu yang ada perkataan ingin.
1: Ingin. Tajuk lagu ingin. Teringin apa? Boleh Teringin
0: Boleh. Yaya teringinkan apa tu?
1: Kurasa teringin. Gitu.
0: Teringin-teringin juga. Makan kena jaga.
1: Semestinya lah kan. Saya kan duta makanan. Okay. Baik, ingin yang mana membawa maksud maulah, mau.
0: Terasa mahu.
1: Terasa mahu. Begitu.
0: Berasa mahu.
1: Berasa mahu gitu.
0: Ataupun berhasrat.
1: Berhasrat. Itulah. Teringin juga pagi-pagi ni kalau ada orang minta makanan kat kita. No?
0: Teringin kan.
1: Teringin. Tak apa lah. Kalau ada tu ada.
0: Tak ada tak apa. It's okay.
1: Okay. Kan dah majuk. Itulah. Okay. Baik. Untuk ingin ni ada lagu-lagu yang telah disusun atur ya, oleh penerbit kita.
0: Yeah. CPS. Penerbit kita. Cik Puan Sabiha.
1: Jadi. Tak nampak dia tadi.
0: Tak tahulah dia. Tapi inilah hasil titik peluh beliau menyusun lagu, menyusun playlist kita. Dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 11 pagi.
1: Tu dia. Terima kasihlah kan Cik Puan Sabiha. Okey, untuk ingin lagu yang pertama, ingin apa dia? Saya ingin dengar.
0: Saya tak boleh sebut, sedih.
1: Sedih ke? Ya Allah. Aduh, baru nak.
0: Tapi saya kena sebut jugalah.
1: Okey. Apa dia?
0: Lagu pertama kita, Ingin Memeluk Dirimu.
1: Allah, apa yang sedihnya? Ingin Memeluk Dirimu tu permintaan.
0: Permintaan. Okey, jom. Kita layan dulu.
1: Saya dapat.

0: Alia, hampa rasain tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
1: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
0: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
1: Bukan tu saja Faiz. Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
0: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama.
2: Ceria pagi.

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kita.

0: Ya, 2 pagi. Bukan biasa-biasa, okey?
1: Ya, ini luar biasa.
0: Ya, sangat luar biasa.
1: Yaya dan Syaz,
0: sebab apa?
1: Anda.
0: Sebab Yaya dan Syaz, ya. Syaya. Okey, dan juga sebab Syaz dia jadi yang apa lain macam dekat TikTok Langgar FM, lain noh.
1: Pasal apa?
0: Sebab ada misai.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Okey. Baik, perkataan ingin untuk hari ini.
1: Kamus lagu kita.
0: Okey, kamus lagu ingin. Tadi lagu yang disiarkan tadi, Meli Goslow.
1: Kita Meli Goslow tadi, ingin mencinta dan dicinta.
0: Rancak. Permintaan ni tadi. Menerusi TikTok Langgar FM, permintaan Iman.
1: Iman. Dia nak DJ putarkan lagu Meli Goslow tadi.
0: Ya, dan terima kasih yang berada di TikTok ya, TT Live, Ajak Girls, ada Cik Saudah pun, ada Fairul lah. Fairul tadi dia kata ada tunggu lagu dia, tunggu
1: saat. Dia tunggu lagu Fairul lagi lepas pukul 10 lah, sebab kita sekarang tengah kamus lagu.
0: Sebab dia minta lagu apa? Lagu Scorpion tadi kan?
1: Scorpion.
0: Scorpion tadi kita bagi lepas pukul 10. Rancak.
1: Berdosa.
0: Berdosa lah. Okey, apa dia ni? Onsa.
1: Yang mana kita nak kongsikan ya? Onsa ataupun Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Yang mana?
0: Onsa.
1: Ruang digital lebih selamat dan beretika. Dapat lindungi kanak-kanak, keluarga dan pengguna awam.
0: Okey, dan juga mengekang ancaman jenayah siber, banteras penipuan, penyalahgunaan identiti dan kandungan memudaratkan.
1: Jadi ini akta ini yang memberi peranan MCMC untuk pastikan keselamatan ekosistem internet terjaga. Untuk pastikan ekosistem internet kekal selamat dan bertanggungjawab, lindungi pengguna khususnya golongan kanak-kanak dan juga golongan rentan.
0: Okey, dan accountability penyedia platform digital, iaitu penyedia bertanggungjawab melindungi pengguna tanpa jejaskan hak pengguna individu.
1: Betul. Jadi gunakan internet dengan berhemah.
0: Ya, kan. Jangan duk buat pelik-pelik lah kan. Kita orang kata apa, yang mana yang nak kongsi tu, pastikan yang sahih dulu. Yang benar. Jangan kongsi terus je benda-benda yang tular. Sebab kadang-kadang memang lah, benda tular ni orang suka sangat.
1: Betul, dia nak jadi orang yang pertama kongsi kat grup family, grup taman, kan? Grup lorong. Semua grup dia kongsi. Padahal benda tu, info tu, tak sahih pun.
0: Tak sahih kan pula tu kan. Okey. Dan juga saya nak bagi tahu lah, nak habaq bagi.
1: Bagi.
0: Kalau anda yang ada mungkin menerima panggilan kan. Baru-baru ni lah kan, pengalaman sendiri di orang kata apa, ada orang telefon yang mana habaq saya dari KKM. Bukan, saya dari Kementerian Komunikasi. Daripada MCMC, nak habaq bagi kata nombor cik ni akan dipotong, akan ditamatkan pada pukul 10 pagi sebentar lagi. Kan, masa tu telefon dah 8 lebih lah kan. Kemudian kerana kami menerima banyak aduan berkenaan dengan akaun cik ni membuat penyebaran berita palsu. Jadi bila tanya kat mana Nunu? Kat Johor sana Nunu. Jadi kita pun Johor pun tak sampai. Okey, itu
1: balik
0: contoh mungkin.
1: Okey,
0: jadi bila menerima panggilan macam tu, cepat-cepatlah putuskan talian.
1: Kadang yalah, benda tu kadang kalau tambah call dihubungi time hari cuti pula.
0: Heran ke mana nak
1: dah lah guna nombor awam ni, nombor telefon biasa kan.
0: Nombor telefon biasa pula
1: bukan
0: tu kan.
1: Bukan nombor telefon pejabat ke apa ke.
0: Kan, jadi jangan lupa untuk muat turunlah aplikasi yang boleh bila masa nombor tu bukan orang kata apa, bukan nombor kawan-kawan, nombor scammer lah. Dia naik terus warna merah. Dia habaq bagi tu nombor memang nombor scammer. Jadi berhati-hati. Sebabnya telefon, panggilan telefon tu suara dia memang meyakinkan. Suara dia macam memang daripada eksekutif punya orang kan. Jadi berhati-hati noh.
1: Hebat Soraya, dengar suara pun dia tahu dah orang tu pangkat apa.
0: Kan, bukannya kakak pangkat. Kita boleh kita boleh cari sampai ke tahap mana lah. Tapi sebenarnya scammer ni sekarang ni memang lagi hebat sebenarnya.
1: Betul. Jadi bila hebat semakin hebat teknologi tu, scammer ni pun semakin hebat.
0: Betul.
1: Mereka bergerak seiring.
0: Ya, jadi berhati-hati nah. Sebab tak pasal-pasal sat lagi dia minta link ke, dia minta nombor IC ke, macam tu terpedaya bagi habaq habis duit.
1: Lepas tu dia minta nombor akaun, password apa semua.
0: Oi, bahaya.
1: Okay. Baik, Yaya, sagi pukul 10 pagi kita ada berita semasa Langkawi.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi sebelum tu kita berhibur dulu dengan kamus lagu kita hari ni.
0: Lagu apa lepas ni?
1: Teringin.
0: Oh. sesekali ku rasa teringin. Sikit, sikit.

0: Ceria Pagi.
1: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
0: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
1: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
0: Bukan tu saja Faiz. Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
1: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama. Saya

0: Dan Medani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Sekolah bukan semata-mata tempat menimba ilmu, malah membentuk generasi pewaris negara yang menghargai kepelbagaian serta sentiasa mengutamakan keharmonian. Sultan Kedah Aminul Karim Sultan Salahuddin ini almarhum Sultan Badlishah bertitah, dalam dunia semakin mencabar, nilai hormat menghormati, toleransi, perpaduan dan semangat muafakat sewajarnya terus dipupuk supaya menjadi budaya dalam kalangan warga sekolah. Sultan Salahuddin turut bertitah aktiviti kurikulum menjadi medan terbaik memupuk keyakinan diri, semangat kerjasama, daya tahan dan kebolehan memimpin yang amat diperlukan dalam menghadapi cabaran masa depan. Selain itu, titah baginda, institusi sekolah menjadi ejen dalam melahirkan dan membina sebuah masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan beradab. Sultan Kedah amat menghargai matlamat sekolah yang memberikan penekanan kepada perkembangan potensi setiap pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Pendekatan tersebut meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan salsiah yang menjadi asas penting dalam membentuk insan berilmu, beriman, berakhlak mulia dan mempunyai jati diri yang kukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberi imej buruk kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kerajaan Persekutuan katanya akan terus berusaha sedaya upaya memperkasa dan membantu golongan pesawah termasuk memajukan sektor pertanian dan peternakan. Media sebelum ini melaporkan gesaan seorang wakil rakyat di Kedah agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan bayaran ganti rugi kepada pesawah yang mengalami kerugian akibat kelewatan pengagihan baja padi 3 di kawasan MADA.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Peruntukan bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam belanjawan 2027 perlu ditambah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan. Perdana Menteri berkata demikian kita berucap pada Majlis Perasmian Penutup Pameran Pertanian Agrikultur dan Agro Pelancongan MAHA 2026 semalam. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pertambahan peruntukan perlu disertai tata kelola yang ketat, cermat dan berintegriti bagi mengelakkan ketirisan atau kebocoran dana. Dalam pada itu, beliau memuji kejayaan penganjuran MAHA 2026 yang mencatatkan pencapaian luar biasa dan rekod kehadiran tertinggi dalam sejarah. Pameran itu merekodkan lebih 4.3 juta pengunjung dengan nilai jualan keseluruhan 66.88 juta ringgit. MAHA edisi ke-14 berlangsung dari 28 Ogos hingga semalam membabitkan kira-kira 2,000 pempamer. Agensi Pengatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah Perlis berjaya menahan sebuah vessel nelayan tempatan yang disyaki telah melanggar syarat sah dalam satu rondaan rutin di kedudukan lebih kurang 0.4 batu nautika selatan Pulau Dua pada pukul 6.24 petang pada Sabtu. Pengarah Maritim Negeri Kedah Perlis, Laksamana Pertama Maritim Ramli Mustafa dalam satu kenyataan memaklumkan vessel nelayan tempatan terbabit bersama tekong dan dua orang kru warga negara Thailand dan seorang kru warga negara Malaysia berumur antara 35 hingga 55 tahun ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati vessel berkenaan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Anggaran keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM525,000. Dalam pada itu, Maritim Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang dan sentiasa komited dalam meneruskan pengoperasian serta rondaan di sepanjang zon Maritim Malaysia bagi mengekang aktiviti haram di perairan negara. Sekiranya terdapat sebarang aktiviti jenayah atau kecemasan di laut, orang ramai diminta melaporkan ke talian kecemasan 999 atau Pusat Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis di talian 04-966-2750 untuk tindakan segera. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, Syaz dan Yaya.
0: Ya, begitu.
1: Syaya.
0: Semangat. Okey, baik. Nak cerita pasal program sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Langkawi tahun 2026. Mm-hmm. Yang mana orang ramai dijemput hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Langkawi tahun 2026 yang akan diadakan pada 12 September 2026 hari Sabtu ni.
1: Malam.
0: Okey. Pagi.
1: Pagi.
0: Bermula 7.30 minit pagi sampai 10.30 minit pagi di Stadium Kompleks Sukan Langkawi. Jadi marilah kita ya bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ini dalam meningkatkan kesedaran serta menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. Malaysia Madani.
1: Rakyat. Kesejahteraan dinikmati.
0: Dia teringat benda lain lah tu.
1: Saya teringat tahun lepas. Rakyat disantuni.
0: Saya kan awak teringatkan mantan yang tahun lepas.
1: Tidak. Tidak mungkin.
0: Okay. Sebab awak sekarang dekat TikTok live dia jadi pisang.
1: Incik pisang
0: ya. Pisang tu. Okay. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Sama-sama kita kibarkan.
1: Sebab sebelum ni ramai duk tanya bila sambutan kat Langkawi, bila sambutan kalau kita live di TikTok live kan, baru ni 31 Ogos tu. Ramai duk tanya bila sambutan di Langkawi, tak ada sambutan ke apa. Ni dah ada ni.
0: Dah
1: 12
0: hari
1: bulan ni.
0: Hari Sabtu ni jangan lupa pakai mai ramai-ramai. Kan? Okey, di Stadium Kompleks Sukan. Okey, mula pukul 7.30 minit pagi. Bawa lah nasi bekal.
1: Nasi je dia duk fikir. Bawa bendera.
0: Sama lah. Sekali lah tu. Bendera tu mesti kena ingat juga kan. Paling penting. Okay. Kibarkan jalur gemilang bukan hanya pada hari tu je. Setiap hari pun tak apa.
1: Bukan saja semangat patriotik kita ni kena ada time bulan kebangsaan. Setiap tahun kalau boleh. Setiap hari.
0: Okay. Baik, kita nak tunaikan permintaan lagu Fairul. Di TikTok Langkawi FM, lagu dia minta Scorpion.
1: Scorpion. Bolehlah Soraya, Scorpion pun.
0: Wind of Change.
1: Wow.
0: Layan dulu ya, Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Ceria Pagi.
1: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung.
2: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu bukan tak tahu kalau biak petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
2: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
1: Apa Mai, aku ronda kampung saja, bukan pi rata-rata lah.
2: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
1: Baiklah kawan, mesti ingat punya.
2: Macam tu lah kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Mesti.

0: 2 pagi, bukan biasa-biasa.
1: Ya, Soraya. Sekarang pukul 10.31 minit pagi dah ya.
0: Itu dia. Kita nak cerita apa ni. Jam yang terakhir ni kan. Okay. Dan pukul 11 pagi kita nak sambung ke Trax FM.
1: Dan pukul 11 apa ini? Activate.
0: Hari ni Kak Helen kita.
1: Miss Helen hari ni. Jangan miss
0: Helen, jangan miss. Okey. Apa yang tular ni sangat ni?
1: Itulah yang kalau kita tengok 2-3 hari ni ada tular berkaitan dengan makcik ni kena love scam. Hampir kena love scam.
0: Okey. Dan ingat kata umur dia 71 tahun dah.
1: Ya, 71 tahun. Yang mana kononnya ada pemuda handsome. Kerja sebagai lawyer.
0: Lawyer.
1: Kat dia siap janji nak kahwin lagi.
0: Tu dia. Jadi makcik ni percayalah kat janji lelaki tu. Yang
1: percayalah
0: sanggup buat apa
1: Soraya
0: saja.
1: Percayalah dia nak bawa masuk duit dah kat lelaki tu. Power dia tu.
0: Dia.
1: Dia nak siap transfer duit dah.
0: Ha, banyak mana?
1: Di kabarnya 10K.
0: Oh, tu dia banyaknya.
1: Jadi makcik ni dia pergi tabung haji bawa pula duit.
0: Allah.
1: Lepas tu dia order e-hailing untuk bawa dia pi ke bank untuk masukkan duit kepada kekasih beliau.
0: Tapi nasib baik
1: Nasib baik lah pemandu pemandu e-hailing tu dia tengok awak lama sangat makcik ni.
0: Okey.
1: Lama je duduk kat depan mesin tu. Dia mungkin dia pick up, mungkin makcik tu tak pandai guna atau sebagainya. Rupa-rupanya makcik tu tengah dapat arahan daripada Pak Wo dia tu.
0: Yang scammer tu.
1: Step by step macam nak transfer duit.
0: Aduh, jahatnya.
1: Masa ni, pemandu e-hailing tu pun call up polis. Dan polis datang segera sekat semua transaksi tu. Jadi,
0: Tak sempat. Tak sempat nak orang kata apa, transfer.
1: Jadi, selamat lah.
0: Okey, itulah. Alhamdulillah kan, nasib lah. Nasib dia. RM10,000 tu kadang-kadang ada semua orang dia rasa sikit. Ada semua orang RM10,000 tu nak simpan setahun pun belum sampai. Belum cukup. Syazwan.
1: Jadi kita sebagai anak pantau lah mak ayah kita kat kampung tu. Hak single-single tu.
0: Ni kira dia sebab mungkin makcik ni pun kesunyian. Kita faham kadang-kadang
1: tu perasaan
0: tu. Betul,
1: setiap manusia perlukan bahagia.
0: Tapi bila jadi macam ni, nasib lagi lah. Tapi kalau dia dah transfer tadi, tak tahulah.
1: Tak boleh buat apa lah.
0: Tak boleh nak buat apa kan.
1: Kadang kita ni niat kita baik, tapi orang tu ambil kesempatan kat kita.
0: Itulah pasal.
1: Bila kita baik, orang ambil kesempatan.
0: Sungguh.
1: Jadi kena berhati-hati.
0: Kena hati-hati lah. Okay. Dan juga sentiasa lah, orang kata apa, check lah kan. Periksa telefon mak ayah tu.
1: Tengok dia check siapa, dia video call siapa. Kau boleh percaya sangat.
0: Betul itu kan. Jadi berhati-hati dan kesian lah sama kan. Sebab kadang-kadang walaupun duduk jauh dengan mak ayah, sentiasa telefon dia pun habak. Kadang-kadang biasalah orang telefon dia pun kan tahu nombor. Dia pun pakai jawab je. Tu dia.
1: Depa ni kadang orang getak depa pun getak sikit-sikit pun dia pun dah takut. Makcik ni ada cukai tanah tak dibayar lagi ni.
0: Betul lah kan.
1: Tu pun dia dah takut, dah getak dah.
0: Tu pasal.
1: Pada tanah tak ada pun. Macam tu.
0: Jadi mak saya senang. Makcik ni miskin, kan ada duit. Noh, tak terus telefon scammer tu.
1: Itu settle. Walaupun dalam bank berbilion-bilion.
0: Senang cakapkan skamer tu. Makcik ni tak ada duit, miskin. Hang tak payah duk scam-scam makcik lah. Makcik kat tipu.
1: Senang skamer tu insaf.
0: Okay, jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.
2: Berdasarkan kepada kisah benar.
3: Kak, tolong booking tiket kapal terbang kat adik side boleh tak? Rasa macam esok nak PKL lah.
4: Hang nak buat apa PKL?
3: Ni ha, loan adik dah lulus. Baru apply kemarin.
4: Baru je apply loan kemarin. Dah lulus? Lain macam. Ingat senang-senang lah mereka nak bagi loan macam tu je. Mereka minta dokumen apa tu, dek?
3: Ni ha, mereka minta IC dengan apa tu isi form je. Lepas tu, dalam berapa jam mereka habak dah lulus. Tapi kalau nak cash, kena pi kat pejabat mereka dalam tempoh 3 hari. Kalau nak masuk duit dalam akaun kita terus, mereka suruh beli insurans.
4: Tolak je lah insurans tu daripada loan tu. Tak boleh kah?
3: Tak boleh kak. Mereka suruh transfer dulu kat mereka.
4: Sat. Ni hang apply lagu mana?
3: Adik jumpa dalam Facebook je. Lepas tu WhatsApp lah nombor yang dia bagi tu.
4: Tu dia Hang jangan nak main-main adik. Tambang dah berapa nak PKL ni. Dengan loan tu tak tentu halau betul ke dok lagi. Hang sabar sat. Bagi kok check dulu dengan kawan yang duduk kat sana.
2: Beberapa jam kemudian.
4: Weh adik, nasib baiklah hang tak PKL lagi.
3: Lah, awak pula kak.
4: Ni, kawan kak tadi picek dah alamat tu. Tak wujud pun. Eh, itulah hang. Mudah sangat percaya kat orang. Mau bayar insurans tu? Lupi. Apa pun tak boleh.
3: Ya Allah, ya kakak. Ish, mujak lagi nah. Terima kasih lah kak. Kalau tak, tak pasal-pasal kena scam.
2: Awas dengan tawaran pinjaman wang di media sosial. Anda mungkin mangsa scammer seterusnya.
5: Menyesai dulu pendapatan. Menyesai kemudian tak ada guna.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Peluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.

0: Ya, dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Itu dia. Dan kita nak kongsi info sebelum kita nak tutup sekejap lagi. Oh, nak tutup kedai tu.
1: Itulah, dah pukul 10.47 minit pagi.
0: Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal penerbangan dari dan juga ke Kuala Lumpur terjejas akibat letusan anak Krakatau. Okey. Jadi aktiviti letusan dan pergerakan abu gunung berapi anak Krakatau menyebabkan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta CGK Jakarta sekaligus menjejaskan beberapa penerbangan antarabangsa termasuk penerbangan dari dan juga ke Kuala Lumpur.
1: Ya, dan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu turut menyebabkan beberapa penerbangan antarabangsa terjejas.
0: Okey, pelawat warga negara Malaysia yang mempunyai penerbangan dari atau melalui CGK dinasihatkan untuk menyemak status ya penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing dari semasa ke semasa bagi mendapatkan maklumat berhubung penjadualan semula penerbangan atau laluan alternatif.
1: Ya, dan juga Kedutaan Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia supaya mana dia pergi pula dah. supaya mengikuti perkembangan semasa berhubung situasi berkenaan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan terutama dalam menghadapi sebaran debu sebaran abu akibat aktiviti letusan gunung berapi.
0: Tu dia. Ada yang tanya anak Krakatau ni kat mana? Okey. Jadi kita nak cerita jugalah gunung anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia. Sedang mengalami ya fasa letusan besar sejak malam 4 September 2026. Yang mengakibatkan gangguan ruang udara yang sangat teruk sehingga memaksa penutupan 8 buah lapangan terbang Indonesia lah. Itu dia kan. Jadi letusan tu memuntahkan pancutan lava, bunyi dentuman kuat yang kedengaran sehingga ratusan kilometer serta debu vulkanik yang menjulang tinggi ke atmosfera.
1: Ya kan, dan kalau kita ada perancangan untuk pergi ke berjalan ke bercuti ke ke kawasan-kawasan yang terjejas tu kalau boleh kita elakkan.
0: Ya, betul tu.
1: Tunggu keadaan yang sesuai. Keadaan dah semakin baik. Barulah kita boleh pi kan. Jangan nak cari pasal pi. Sagi jadi ikut lain pula.
0: Ya, betul. Kita kena bersyukur lah jadi rakyat Malaysia seperti kita Janah. Ya, terima kasih Janah.
1: Sebab Malaysia masih aman.
0: Ya, betul. Okey, jadi dengar dulu. Memo Rindu.

0: Okey, dah di hujungnya.
1: Ya, kan? Soraya.
0: Dan saya nak kongsi juga dengan anda.
1: Nak kongsi apa lagi, Soraya?
0: Muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat zuhur hari ini, 1.21 minit tengah hari. Waktu solat asar, 4.22 minit petang. Maghrib, 7.26 minit malam. Dan isyak, 8.36 minit malam. Kita bersiaran sampai 7 malam je, Syaz. 6 pagi sampai 7 malam. 7 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM. Jadi kalau kata anda dengarkan azan maghrib awal di sana, di Kuala Lumpur.
1: Bukan azan Langkawi.
0: Bukan. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan juga di
1: rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Terima kasih lah guys yang teman-teman kita hari ini.
0: Yang terus tap-tap screen 32.2K.
1: Wow. Hebatnya Kak Ya.
0: Ya, kan? Wow. Lain macam. Syaz ni peminat amai. Bilion peminatnya.
1: Yes, itulah.
0: Okay. Akhir kata, walaupun sampan cepat didayung, janganlah pula suka berhenti. Walaupun kawan mendapat untung, janganlah kita merasa dengki.
1: No, okay? Tak mau dengki-dengki.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Bye.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktivate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: Tumu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini Ekspresi 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Cici kembali bersama dengan anda kan. Setelah seminggu menghilang agaknya ya. Ke mana Cici selama ni? Entahlah koma kan. Orang cuti kita pun nak bercuti juga. Baik, untuk hari ini kan Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih kepada rakan penyampai Halina Khaja Maidin yang telah teman anda daripada pukul 11 pagi tadi hingga pukul 3 petang. Okey. Dan juga terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami di 104.8. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi platform rtmclear.rtm.gov.my. Kalau pagi tadi anda bersama dengan dua DJ iaitu Yaya dan juga Shaz kan. Dan kini kembali bersama dengan Cici daripada pukul 3 hingga pukul 7 malam. Okey, apapun terus layan Langkawi FM ini dengan malam-malam Nuha Bahrain dan juga mimpi. Oh, mimpi ke mana? Ke bulan agaknya.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Okay, girls, jumpa nanti.
1: Okay girls, jumpa nanti. Aha, Hilin dengan bestie, bukan? Ah, kena check juga hari ni ramalan cuaca bagaimana, kawan-kawan. Bestie tunggu, okay? Kalau hujan, kita cancel dulu, okay? Baik, ramalan cuaca bagi Langkawi untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Sebelah malam hujanlah, bestie. Tak boleh ke mana-mana. Tapi kalau you ajak I ngopi indoor kan, okey saja, boleh. No problem. Kita buat dia kan. Baik, hari ini Mek Malaysia meramalkan sebelah petang di Langkawi akan berlakunya ribut petir. Manakala malam hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius. Maksimum 33 darjah Celsius. Okey, baik, pukul 4 saat lagi kita ada refleksi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan. Ini dah 1, 2, 3. Iman Troye dan juga Malhamka.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semuanya berasa gembira, sehat-sehat saja ya. Saya akan membawa tajuk belajar memahami perasaan orang lain ataupun empati. Ramai orang tidak mempunyai empati, ya. Apakah itu empati? Tidak semua orang mampu meluahkan apa yang mereka rasa. Ada yang kelihatan tenang di luar tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan dan beban yang berat. Hari ini, ramai manusia menilai tanpa memahami keadaan sebenar seseorang. Kita cepat menghukum hanya kerana melihat luaran. Sebenarnya ya, saudara, sedikit perhatian dan sikap memahami mampu memberi kekuatan kepada seseorang yang sedang lemah. Robin Williams pernah berkata, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about." Sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam percakapan dan layanan terhadap orang lain. Kadangkala, satu kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati seseorang lebih daripada yang kita sangka. Dan setiap manusia pasti pernah marah, kecewa dan terluka. Namun, bukan semua emosi perlu dilepaskan mengikut perasaan. Hari ini ramai hubungan rosak kerana terlalu mengikut kemarahan ketika bercakap. Kata-kata yang keluar ketika emosi kadangkala meninggalkan luka yang sukar dipulihkan. Mengawal emosi bukan tanda lemah tetapi tanda kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Confucius pernah berkata, "When anger rises, think of the consequences." Belajarlah untuk bertenang sebelum membuat keputusan atau berkata-kata ketika marah. Kerana kadangkala satu saat kemarahan boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun lamanya.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Nokawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi.

Itu dia Adamu dari Najwa Latif. Pukul 4.11 minit petang. Selamat petang pada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Ini jam yang kedua untuk segmen ekspresi hari ini. Dan untuk panduan muslim dan muslimah dan solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.22 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Ini dia Assalamualaikum. Faizal Tahir.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hidup ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita kena ada satu pegangan, satu kepercayaan, tak lain tak bukan beriman kepada Allah. Apabila kita beriman kepada Allah, kita kena ada satu ikutan, iaitu agama. Agama ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bukan sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah, bukan kita mengucap semata-mata. Agama ini ada lagi mana solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itulah agama. Jadi agama ini juga, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mudah bagi kita. Mudah lagu mana? Apa kata tengok dalam satu riwayat, daripada riwayat Bukhari, sesungguhnya agama itu mudah bagi sesiapa yang terlalu membebankan diri dalam agama itu akan tewas. Maknanya akan tewas ini, dia merasakan agama itu beban, dia merasakan puasa itu memberatkan, dia merasakan solat itu membebankan, dia merasakan zakat itu menghabiskan harta dia, maknanya dia akan tewas. Maknanya dia tidak lagi mampu untuk nak mendirikan agama. Jadi dekat sini pentingnya, tuan-tuan, tak mudah kalau kita rasa beban dengan apa itu perintah daripada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, firman daripada Allah daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan bagi kamu, bukan kesukaran. Allah tidak pernah bagi kita untuk payah. Kita sendiri yang buat bagi payah, tuan-tuan. Agama ini sangatlah mudah bila kita memahami dan mempelajari. Bagi orang yang tidak mudah kalau kita tak mau memahami dan tak mau dipelajari. Mudah-mudahan kita jadi seorang mukmin yang sentiasa belajar, belajar lagi dan lagi, sampailah hujung hayat kita nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.22 petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah langkah.

0: Knockaway FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Aha, pukul 4.42 minit petang. Ah, selamat petang pada anda yang baru sahaja mendengarkan kami, Radio Malaysia Langkawi FM, kan Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar telah pun masuk tadi pada pukul 4.22 minit petang. Baik, hari ini kita dikabarkan dengan penemuan seorang mayat lelaki ditemui di bilik sewa Kampung Ranggut Langkawi, yang mana lewat petang semalam dan baru dapat report daripada polis, kan. Sepupu si mati tidak dapat menghubungi si mati selama 3 hari dan meminta pemilik bilik sewa untuk menjenguk si mati. Pemilik cuba menghubungi si mati, iaitu yang bernama Khairul Ikmal Rohidin, 37 tahun, namun tiada jawapan, tiada respon. Bila dilihat melalui tingkap, dilihat tidak sedarkan diri di atas katil, dan pemilik bilik sewa berkenaan membuat laporan polis, dan polis membuka pintu yang berkunci. Pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang kesan jenayah ke atas si mati, dan dimaklumkan tiada sejarah penyakit kronik. Okey, mayat telah pun dihantar ke unit forensik hospital Langkawi dan untuk tindakan lanjut, dan dihantar ke Hospital Sultanah Bahia. Katanya dikabarkan si mati adalah orang Perlis. Jadi peringatan kepada kita semualah, kan, jika ada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran, saudara terdekat yang tinggal keseorangan, kan, mungkin menyewa di bilik berseorangan, ambil tahu, kan, ambil peduli. Yang mana ini, yang si mati ini duduk seorang-seorang, tinggal seorang-seorang, kan, 3 hari baru tahu meninggal. Jadi tolong tengok-tengokkan, okey. Kalau dah 24 jam nampak tak ada, kan, nampak tak keluar rumah, tiada cari makan, kan, hak biasa kita duduk nampak pergi masjid, pergi cari makan, pergi kerja, tiba-tiba nampak berkunci dalam rumah, kita boleh pergilah usah-usah tengok sikit, kan. Orang kata ambil peduli, jangan buat tak tahu. Itu urusan dia, biar dia. Tak boleh macam tu. Kita hidup bermasyarakat, okey. Kita tak tahu apa yang sedang menimpanya. Mungkin juga menjadi seperti ini, dah pun meninggal dunia 3 hari baru tahu, tuan-puan. Mangsa juga ni, orang kata orang Perlis, kan. Tak ada adik-beradik, anak tunggal, apa semua. Mok pok pun mungkin duduk kat sana, kan, tak tahu cerita apa lagi. Mungkin baru sahaja menerima perkabaran duka ini. Sama-sama kita, orang kata, sedekahkan Al-Fatihah kepada si mati. Tak ada penyakit kronik, tup-tup meninggal. Juga tiada kesan kecederaan ataupun unsur jenayah ditemukan pada mayat si mati. Baik, pada pukul 5 saat lagi kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti Utama 5 Petang.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabai sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Ya, pukul 5.18 minit petang kerana ekspresi dan kenangan membuka tirai untuk hari ini. Hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum kepada anda yang baru sahaja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Berhati-hati di jalan raya dan selamat memandu pada anda yang sedang memandu kenderaan pulang dari tempat kerja kan, yang sedang kata bersesak-sesak dalam di atas jalan raya kan. Bersabar-sabar, okey, bertoleransi. Jangan orang kata berlumba-lumba nak pi mana, orang kawi saja. Kan, sat saja sampai pulah, pi pulah mai sampai rumah kita, no? Jangan duk berebut ke atas jalan raya. Jangan tunjuk hero, jangan tunjuk Vira. Kan, jaga diri, jaga semua. Baik, membuka ekspresi hari ini, kita mulakan dengan Suci Dalam Debu. Ini dia iklim.

tidak ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ramai di kalangan kita sedar dan tahu akan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan sambutan Bulan Kebangsaan pada Ogos setiap tahun, tetapi kita memilih untuk tidak mengibarkan jalur gemilang dan tidak peduli akan erti kemerdekaan ini. Mungkin kerana kita hanya mewarisi dan sudah merasai kesenangan pada hari ini dan lupa akan kepayahan, kesusahan dan pengorbanan perwira serta prajurit yang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara pada masa lalu. Ayuh, buktikan anda cinta dan sayangkan Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerjasama strategi antara Pusat Komuniti Desa, Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI Akademi Perkasa bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan, perniagaan dan peningkatan pendapatan kepada masyarakat luar bandar. Menurut Pertimbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, penyelarasan kedua-dua platform itu penting bagi memastikan kekuatan jaringan komuniti PKD dan keupayaan digital NADI dapat dimanfaatkan secara bersama demi kepentingan rakyat. Beliau berkata pendekatan itu membolehkan masyarakat luar bandar bukan sahaja mendapat akses internet, malah dihubungkan secara langsung kepada kemahiran, pembiayaan, pasaran dan peluang ekonomi. Berita seterusnya, penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutamanya apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahguna untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata demikian selepas sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Menara MCMC hari ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kebimbangan sebuah keluarga selepas gagal menghubungi seorang lelaki selama 3 hari membawa kepada penemuan mayat mangsa di bilik sewanya di Kampung Rangguk pada maksirat semalam. Mangsa Khairul Ikmal Rohidin, 37 tahun yang tidak bekerja dan berasal dari Kangar Pelis, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di atas katil di bilik berkenaan lewat petang semalam. Ketua Polis Daerah Langkawi, Asisten Komisional Khairul Azhar Nuruddin berkata, pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang kecederaan luaran atau tanda-tanda berlaku kegiatan jenayah. Selain itu, mangsa juga tidak mempunyai sebarang sejarah penyakit. Mayat Khairul Ikmal dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha untuk tindakan lanjut dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan lima jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM turut melihat peluang menerusi AI, kecerdasan buatan dalam kandungan khas ASEAN untuk menjana serikata automatik.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.
4: Langkawi FM 104.8 ya untukmu, pukul 6.30 minit petang. Jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan melalui segmen ekspresi dan kenangan. Baik, nak berkongsi berkenaan dengan kita punya top 3 Miss World. Okay? Dulu rendah diri sebab apa? Warna kulit. Hari ini diiktiraf sebagai top 3 Miss World. Tanusia Chetty pernah berasa rendah diri dengan warna kulitnya ketika di sekolah. Bukan sebab ada salah dengan kulitnya, tetapi biasalah kan, kita kan selalu dimomokkan dengan putih lah hak segok kan, putih serlah tu cantik, menawan, tertawan, semua benda kan. Jadinya hak kulit tan skin yang gelap sikit ni, orang kata macam tak berapa nak lawat. Tapi tengok, dia dulu berasa rendah diri. Sebenarnya tak perlu jadi putih melepok apa semua kan. Jadi diri sendiri dah bersyukur dengan kulit kita sendiri, kesimpulannya. Ramai orang yang orang kata apa, rasa diri mereka perlu pakai foundation macam-macam kan. Guna produk pemutih, pi cucuk sana, pi cucuk tani, cucuk tantu. Sebab apa? Nak suruh putih kan, telan vitamin C, macam-macam jenis vitamin C. Nak suruh putih hampa. Jangan kata duduk bawah matahari pun tak mau. Takut panas. Takut berubah tona kulit. Hak putih jadi kelam katanya. Hakikatnya kulit putih bukan standard kecantikan, okey? Bukan standard kecantikan. Tak semestinya cantik itu putih. Putih melepak. Dia pun kata segok lah kan. Sebenarnya sebagai orang kata manusia lah kan, kita kena bersyukur lah dengan kulit masing-masing dan juga warna kulit kita, bukan kekurangan. Jadi tak perlu pilih untuk jadi putih untuk lebih cantik, lebih yakin ataupun lebih bernilai. Tengok wanita yang pernah rasa rendah diri dulu, antara tiga terbaik di Miss World. Mesejnya adalah mudah. Jangan biar stereotip warna kulit menentukan cara anda. Orang kata, apa tak pakai apa-apa, kau kelam muka kan, nak jaga sikit. Nak

Suruh putih apa tengok Miss Wu kita. Tan skin tapi kulit dia memang cantik lah. Ha, jaga diri, jaga kulit bagi cantik. Bagi segok, bagi orang kata apa. Tak naik jerawat, jeragat. Hak tu hak pentingnya. Bukan pakai produk pemutih nak suruh putih melepak. Okey? Jadi jangan jangan rasa kekurangan bila anda ada kulit yang gelap, yang tan skin kan, yang tak putih, melepak apa semua. Jangan rasa rendah diri ataupun rasa macam insecure. Oh, rasa insecure. Tengok kawan-kawan segok putih kan. Merah pipi-pipi. Dia lagi segok sebenarnya. Tak ada jerawat sebiji pun tak ada. Cuma kulit je lah tan skin. Berbanggalah. Okay, terus layan langkah WFM. Ini dia mencari alasan exist.

0: Ekspresi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ya, jika anda terlepas sebarang program yang menarik di RTM, anda boleh ikuti RTM Klik dan tonton di RTM Klik, okey? Di mana saja anda berada. Pukul 6.50 minit pertama akhiri ekspresi hari ini. Saya nak kongsikan, okay? Ini dia mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan semula wang yang ditipu. Yang mana Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsun Baharin Muhammad Jami berkata mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respon Skim Kebangsaan melalui talian 997 yang beroperasi 24 jam. Sebab apa? Katanya tindakan awal membolehkan pihak berkuasa bersama Institut Kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Pagi tadi Cici ada terbaca tau, the makcik ni dia terkena love scam. Okay, makcik ni 72 tahun dah. Katanya dijanjikan, orang kata apa, ada seorang lelaki ni, orang muda lah kan. Terjatuh cinta dengan dia kan, janji nak kahwin begitu begini. Lepas tu makcik tu makanlah, makan puji lah kan, orang handsome, pekerja, kalau tak silap saya pekerja peguam kot, lelaki tu bohong dia. Lepas tu makcik ni dia terpedaya, okey, terpedaya tanpa sengaja. Lepas tu lelaki tu kata kalau nak jumpa dengan dia bagilah RM10,000 dulu kan, dan janji akan kahwin dengan makcik tu lah. Lepas tu makcik tu umur 72 tahun ni ambil grab hampa pergi tabung haji kot tak silap, nak keluarkan duit tapi tak pandai, orang tua kan tak pandai nak buat transaksi apa, transfer tu, pindahan wang tu. Jadinya orang yang grab ni dia macam pelik, kenapa makcik ni nak buat apa sebenarnya, sebab lama sangat duduk dekat mesin ATM tu, nak buat apa? Dia pun pergi tanya makcik nak buat apa. Makcik tu katalah nak buat pindahan wang RM10,000 kepada power dia. Lepas tu mungkin orang grab ni dia terfikir akan love scam, jadi dia call polis cepat-cepat kan. Alhamdulillah dapat diselamatkan RM10,000 hampa. Kalau tidak melayang lagu tu saja. Jadi beringatlah no, anak cucu kita kan. Yang mana ada nenek tu kan, yang pencing-pencing tu, yang banyak-banyak duit tu, beringatlah no, sama tolong-tolong tengok juga kan. Kadang-kadang orang tua ni bukan tahu apa sangat kan, dia percaya bulat-bulat. Itulah yang skamer-skamer ni nak ambil kesempatan, okey? Jadi tanggungjawab kita lah untuk sama-sama pantau supaya mereka tidak terpedaya. Baik, Cici mohon maaf untuk hari ini jika ada kesilapan ataupun yang tidak disengajakan sepanjang Cici bertugas hari ini, okey? Saya mohon undur diri untuk ekspresi hari Isnin 7 September 2026 kan. Terima kasih kepada anda yang sedang setia melayan Langkawi FM di 104.8 ataupun yang sedang mendengarkan Cici melalui RTM Klik, okey? Cici minta diri dulu. Assalamualaikum, kita jumpa di lain waktu insya-Allah. Bara Awi.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama, jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: ribuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura, Lin dan juga Mac untuk malam ini.
2: Ya,
1: masuk jam terakhir. Sama, siapa datang rumah ni?
2: Macam tak sabar dah awak berdua.
3: Itulah dia, macam seronoknya tu lah, macam bila dah jam yang terakhir. Walaupun dalam hati kita Tuhan aja lah yang tahu kan, nak bertugas sampai besok kan.
2: Tapi sebenarnya orang kata kalau kita dalam keadaan gembira dan suka, masa akan berjalan sangat pantas.
3: Ya, sampai kita tak sedar.
1: Kalau sedih tu lama.
2: Kalau sedih rasa lama. Betul? Bukan sedih saja. Kalau tak suka. Kalau tak suka rasa macam lamanya masa dia berjalan.
1: Kalau kita dengan seseorang rasa macam tak suka tu macam
3: bila nak habis ni panjangnya masa.
1: 3-5 minit. Tengok ingat dah lama lagi. 3-10 minit.
3: Panjang lagi masa. Betul.
1: Itu saya rasakan hari ni. Panjang sangat.
2: Mana saya rasa tadi nak baling kat dia.
3: Saya rasa pendek hari ni.
1: Oh ya ke?
2: Sebab saya rasa saya tahu sebab dia duduk kat situ.
3: Itu je alasannya. Tak ada alasan lain.
1: Tapi pukul 7 saya macam ingat kena pukul 9 dah ni.
2: Kalau pukul 9 awak masih kat sini, Reza dah kejar awak dah.
1: Nasib Reza datang tu dia semangat sikit saya lah.
3: Itulah
2: dia. Tanda nak balik.
3: Dia risau kalau Reza tak datang dia lagi lama kat situ.
2: Dia ni bukannya apa ni boleh kalau Reza datang tu terus nak bangun je.
1: Itulah dia. Dah ke?
3: Dah.
1: Sebab kita tak banyak masa sebabnya azan maghrib makin cepat sekarang ni. Maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ni pada pukul 7.18 minit malam. Okey, kami mengharapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Kata tak cepat. Geng Kakak.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam, dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
2: Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar.
1: Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu

0: yufsidun.
1: Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua. Kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu, kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri. Bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.

0: Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allah maulahumul haqq wadalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Pada masa itu tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya, dan dengan itu hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Lin Mac, dah selesai untuk kita punya tugasan hari ini. Hari hingga kat petang, dah nak ke hujung rancangan dah hari ini.
2: Dan selepas ini rakan kita, Reza akan ambil Azikri. Sebab dah ramai dah menghantar lagu-lagu permintaan. Mereka kata tolong siarkan lagu saya malam ni. Tapi kita tengok dulu siapa cepat dia dapat.
1: Yelah, betul lah.
3: Kesesuaian juga.
1: Mac, ada nak kata sesuatu ke untuk minggu ini?
3: Saya ucapkan terima kasih semua yang mendengar dan memberi perhatian kepada siaran kita bersama dengan geng kakak petang dari pukul 4 tadi. 4 jam yang anda berikan untuk kami itu sangat berharga dan diharapkan semoga sokongan itu berterusanlah. Dan esok akan ada lagi geng kakak petang bersama dengan siapa pula. Kena tunggu.
4: Betul.
3: Tapi apapun yang kita kongsikan sepanjang siaran kita ni, jadikanlah ia sebagai teladan dan juga pedoman yang baik-baik dan elok-elok tu.
1: Ambil lah.
3: Untuk dicontohi. Sebab tadi saya rasa dalam kekerapan kita menyiarkan luahan kakak abang, saya rasa yang hari ini antara yang paling memberi kesan sebab kita lalui semua itu
2: perkara yang sama. Kita bermula dengan kesusahan, kita meniti jambatan kehidupan yang penuh dengan onak rancau, dan hujung-hujungnya tu kita berjaya. Alhamdulillah, berkat daripada kesusahan dan kita belajar daripada kesilapan jugalah.
1: Esok gembira lah sikit Lina.
2: Iyalah, insyaAllah lah. Tanahlah nangis-nangis.
1: Tak suka lah.
3: Tapi ada masa kena ada juga yang sedih-sedih ni supaya kita ni insaf dan menyedari kita ni hanyalah insan biasa. Takkan nak gembira
1: aku
3: je sepanjang
1: masa. Aku insan yang lemah.
3: Tak aku caca-caca.
1: Kita dah gerak nak jalil lah.
3: Tak apalah kita berinovasi.
2: Nak gembira. Tak nak sedih-sedih.
1: Tak apalah. Itu je lah.
3: Tapi itulah. Terima kasih sekali lagi. Semua. Terima kasih juga Lin dan juga Zura yang bersama untuk geng kakak petang pada hari ini. Kita jumpa lagi giliran saya. Tunggulah minggu depan pula.
1: Minggu depan. Esok bersama dengan siapa dia? Ketunggulah.
2: Kena tunggu.
1: Saya Azura.
3: Saya Margaret Gambang.
2: Dan juga saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye.

0: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
1: Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati 8.20 minit malam untuk anda pada malam ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati yang masih lagi memandu ya. Yang tak sampai rumah lagi tu, kesesakan trafik ketika ini dan bergerak perlahan, ada yang baru sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, tepat pada pukul 8.27 minit malam. Jadi terus layan, terus berhibur. Informasi dan hiburan yang terbaik pastinya di National FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam, dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah al-thiqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, Abang Mbak harap anda memang dalam keadaan yang terbaik. Lebih-lebih lagi, kita masih lagi merasakan kehangatan sambutan Hari Malaysia. Kita nak berbicara tentang perjuangan untuk negara, juga untuk diri dan family tercinta. Sebenarnya, setiap usaha kita untuk memperbaiki diri dan menjaga keluarga adalah sebahagian daripada perjuangan yang sama yang akhirnya membawa kepada kebaikan negara kita. Dengan kata lain, membina keluarga yang bahagia dan diri yang kuat juga satu perjuangan yang penting untuk negara kita. Kadang-kadang tu orang fikir tentang negara, tapi sampai satu tahap dia pun tak tahu. Tapi apa yang aku nak buat untuk ubah negara? Yang ni kita nak tengok pada hari ini. Bagaimana kalau kita jaga diri, jaga keluarga, sebenarnya kita sedang menjaga negara kita. Baik, poin yang pertama. Sebenarnya kalau kita berjuang untuk diri sendiri, ini adalah langkah pertama untuk memberikan sumbangan bermakna kepada keluarga dan juga negara. Ini termasuk usaha untuk meningkatkan kemahiran kita, memperbaiki kelemahan kita dan menjaga kesihatan mental serta fizikal kita. Sebab bila diri kita kuat, kita lebih mampu membantu orang lain termasuk keluarga dan masyarakat. Kan? Kalau kita tengok kajian, individu yang fokus kepada pembangunan diri menunjukkan tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang seterusnya, memberi kesan positif kepada keluarga dan komuniti mereka. Nak bagi senang faham macam ni, bayangkan diri kita sebagai akar pokok. Kalau akar tu kuat dan sihat, pokok akan tumbuh dengan subur, daunnya hijau dan berbuah lebat, kemudian boleh menjadi teduhan kepada orang lain. Begitulah kita. Apabila kita jaga diri, kita boleh menyokong keluarga dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Betul? Poin yang kedua pula. Perjuangan untuk keluarga adalah salah satu perjuangan yang paling penting dalam hidup. Dengan kita menjaga kebajikan, kebahagiaan dan keselesaan keluarga, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Keluarga yang bahagia melahirkan generasi yang kuat dan berjaya. Betul tak? Okay, bayangkan macam ni. Keluarga ni seperti sekumpulan pelari dalam maraton contoh. Setiap ahli keluarga dibagi sokongan moral. Dipastikan setiap orang kekal di landasan dan setiap orang sampai ke garisan penamat. Kalau salah seorang terjatuh, yang lain perlu bantu dan pastikan semua orang berjaya bersama. Penting sebenarnya perjuangan untuk keluarga. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah perjuangan ini juga bukan hanya untuk diri dan keluarga tau, tetapi juga dia akan membina contoh kepada anak-anak kita. Mereka melihat dan mereka belajar daripada apa yang kita lakukan. Apabila kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita, kita sebenarnya sedang membina generasi yang lebih baik. Kesimpulannya, perjuangan bukan hanya untuk negara, tetapi dia bermula dari diri dan keluarga. Setiap usaha yang kita lakukan untuk perbaiki diri dan menjaga keluarga adalah satu langkah besar ke arah membina negara yang lebih baik. Jom, sebelum kita berbicara untuk ubah dunia, apa kata kita ubah diri, mantapkan diri, kemudian keluarga kita dan insyaAllah negara akan mendapat manfaatnya. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Lembang 98.1.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: akan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Bersama-sama dengan saya di Nasional FM menerusi Nasional Malam pada malam ini. Ada beberapa kawasan yang hujan ketika ini, sentiasa berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini dan segala aktiviti anda. Boleh terus rujuk Met Malaysia untuk info cuaca harian ataupun boleh layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Selepas ini, berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita Farah Wahidah dan juga Hani untuk anda. Lagu terbaik Nasional Malam.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Hiburan dan informasi yang terbaik bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional Malam walau di mana juga anda berada ketika ini, yang terus dengar menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari timur, ada dari pantai barat pun ada juga. Tidak dilupakan buat pendengar kita yang hadir dari Sabah, Sarawak, serta pendengar kita yang juga berada di Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana berehat ketika ini, selamat berehat. Layan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869 sambil buat kuih, sambil buat sambal kan, sambil masak dan sebagainya untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi besok. Semoga dipermudahkan segala urusan dan pelbagai aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan pendengar kita hadir dari Kulim Kedah. Kita bersama dengan Azhar Harun dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaya. Kita bersama-sama dengan Ella yang berjudul Ku Tahu Kau Rindu. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Marsha Saleh dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Dan Sadin hadir bersama lagu yang terbaik, sebuah lagu daripada Aisyah yang berjudul Jauh Di Mata, lagu yang popular pada tahun 1993. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
6: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Aisyah dekat lagunya jauh di mata untuk anda. 9.38 minit malam sama-sama dengan Raiza Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Terima kasih masih lagi terus berhibur, terus layan Nasional Malam untuk edisi malam ini, hari Isnin 7 September 2026, hari yang pertama untuk minggu yang baru. Abu Blues ada bersama dari Tawau. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati, terbaik dulu, kini dan selamanya. Betul ke tidak betul? Agil Gentang ada bersama dari Jalan Tut Pahang. Terus layan Nasional FM di frekuensi yang sama, 93.5. Mantap yang baru masuk di TikTok, apa khabar? Assalamualaikum, selamat malam. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan di sebelah malam ini, boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya di komen sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dari Singapura, Mangah Anggun. Assalamualaikum, Mangah. Apa khabar? Selamat malam. Dah makan belum, Mangah? Fuyo, gerik sih. Gerik lu. Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang baru masuk. Boleh tapping-tapping screen dahulu ya, sambil kita layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Ramlah Moti, salam Reza Ceria. Ya, Ceria kita hadir dari Labuan, dari Dungun Terengganu, Pejai 74. Mantap, terima kasih. Semoga kita semua sentiasa sihat, selamat bertugas, layan kita terus hingga 12:30 malam. Itu antara ucapan di TikTok lah ya. Ucapan di Facebook juga ramai. Antaranya kita bersama dengan pendengar kita seperti biasa dari Bumi Kumang, Sarawak, dengan ucapannya, salam sayau Kediri, salam pengkerindu Meruan, menua nuju ngagai semua kita. Itu dia bahasa etni Sarawak, eh? Bahasa etni Iban. Hari-hari saya baca, hari-hari, lama-lama saya boleh cakap bahasa Sarawak. Percaya tak percaya? Dah dengarkan lagu-lagu yang terbaik? Baik, boleh. Okey, untuk permintaan lagu seperti biasa, setiap hari 9 pagi hingga 1 tengah hari, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda menerusi Facebook. Anda nampak saja poster pilihan bersama dimuat naik, cepat-cepat komen ya. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Dari Seribu Sarawak, Abang Ramli, terima kasih hadir. Selamat malam. Semoga malam ini ceria selalu dan kekalkan positif ya. Sentiasa tenang kita untuk malam ini. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, dari Terengganu seperti biasa. Buat semua pendengar Nasional FM, selamat terhibur. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas, diberi ruang untuk kita bersama-sama pada malam ini. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, bersama-sama dengan pendengar kita, Mak Dak Yizan, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Iklim, lagu yang popular pada tahun 1990-an, iaitu Suci Dalam Debu. Diikuti Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Laksmana, Aku Adalah Mentarimu, dan Ainul Jaafar, sebuah lagu daripada kumpulan Leila yang Berjodoh Bidadari. Buat semua pendengar pilihan bersama pada malam ini, jom kita layan lagu-lagu yang bergimau nostalgia, mengimbau kenangan silam terbaik. Kita terus berhibur, lagu ciptaan Wan Zul, ini dia, Suci Dalam Debu. Terus layan.

Lelarikan lagunya Bidadari. Di penghujung jam ini 9.55 minit malam bersama-sama dengan saya Menurut Zee Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita, dengan pelbagai kenangan yang disajikan kepada anda pada malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah buat anda, disulami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan pendengar kita, menerusi ruangan komen di Facebook, dan sahabat pendengar kita juga yang berada di TikTok Live, katanya lagu kejam malam ni. Bukan dia kejam, cumanya dia mengimbau nostalgia lama kita semuanya. Ada yang lagu kadang-kadang kita teringat, kita terasa sedih. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu lama ni buatkan kita berbahagia, buatkan kita tersenyum, kan? Itulah dia nostalgia lagu-lagu lama, kan? Ida Mujani, salam Rasidah Safi semuanya. Rasidah Safi hadir bersama. Yang baru masuk, assalamualaikum, selamat malam. Semoga malam ini anda semua memperoleh keberkatan. Mantap, terima kasih. Dan juga perkongsian info pada malam ini, info trafik yang memandu di Lebuh Raya Shah Alam, Lebuh Raya Kesas E5, terdapat kemalangan di kilometer 29.5 arah barat dari Kemuning ke Bukit Rimau. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan. Diikuti juga info kemalangan di E23 Lebuh Raya Kuala Lumpur Barat. Skim penyuaran trafik Kuala Lumpur Barat Lebuh Raya Sprint, berlakunya kemalangan di kilometer 5.0 arah utara Kerinciling dari Kiara ke Intan, lorong kiri terhalang. Diikuti juga perkongsian untuk anda, trafik meningkat di Lebuh Raya Tambak Johor di E2 arah selatan, Lebuh Raya Link Kedua E3 arah selatan, dan perkongsian untuk anda info penyelenggaraan di E38 Lebuh Raya Smart, di mana kerja 3D scanner LiDAR terowong smart lower deck arah utara di laluan masuk Ceras ke Susur Masuk Seremban, ke Susur Masuk Taman Desa, laluan ditutup bermula 11 malam sehingga 5 pagi esok. Jadi kepada anda yang memandu di lebuh raya tersebut, sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kekal hiburan kita bersama pada malam ini dengan lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita dari Sumandak Sabah, Itar Zayah. Ini dia sebuah lagu daripada Nabira Razali. Terus layan kita, terus berhiburan. National FM.

0: baru saja berhibur sebuah lagu daripada Oasis, Stand By Me, untuk anda. Lagu terbaik menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya pada malam ini dengan kesyahduan lagu dan hiburan yang terbaik. Selamat malam semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepatlah makan ubat ya. Sentiasa jaga diri kita. Keadaan di beberapa kawasan bacaan IPU ketika ini tinggi ya. Untuk anda yang berada di kawasan bacaan yang IPU-nya tinggi, sentiasa memakai pelitup muka. Kalau boleh, kurangkan aktiviti luar saja. Yang mana kaki running tu, jogging tu, pakai je lah treadmill. Ataupun tak payah treadmill pun tak apa, bersenam saja dalam rumah, lebih selamat. Yo. Terima kasih untuk anda semua yang juga masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana luar negara, Rusia dan Korea Utara pada hari ini mengadakan upacara pembukaan Jambatan Jalan Raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baru yang merentasi Sungai Tiumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari menurut kerajaan Rusia. Rusia dan Korea Utara meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi secara ketara sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Korea Utara antara negara paling terasing dan mempunyai kawalan ketat di dunia, mengehadkan kebanyakan rakyatnya daripada meninggalkan negara itu selain mengenakan pemantauan ketat terhadap pelawat yang masuk. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Atlet para tenpin bowling Sarawak, Nur Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 kecacatan intelektual selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Kejayaan itu menyaksikan Syazwani meneruskan penguasaannya dalam acara berkenaan selepas turut muncul juara pada Para Sukma Kuala Lumpur 2022 dan Para Sukma Sarawak 2024. Aksi di Sunway Megalins, Bandar Sunway, Syazwani tampil cemerlang apabila mengumpul sebanyak 1,094 jatuhan pin menerusi 6 permainan dengan cacatan 166, 183, 188, 190, 211 dan 156. Perkongsian info semasa yang dikongsikan ini menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Seperti biasa, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita masih lagi teruskan hiburan kita, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Masalikim, sama-sama dengan saya dengan hiburan yang terbaik menurut Sinasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk pendengar kita semua yang masih lagi terus kekal layan Nasional Malam walau di mana juga anda berada ketika ini. Masihnya dengan lagu-lagu terbaik pilihan bersama 2.0 yang terus menghiburkan anda, menyerikan lagi malam tenang anda. Dan yang mana bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang memandu tidak dilupakannya, sentiasa bertimbang rasa ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga pada malam ini, semoga murah rezeki ya. Semoga jualan itu laris, jualan itu laku, sedap makanannya semualah ya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen juga di Facebook bersama dengan pendengar kita Nozi Moses. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional Malam, selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua pada malam ini. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita seperti biasa, selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam ini. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Nuraini, selamat malam sahabat semuanya. Senyumlah selalu kerana senyum juga salah satu daripada sedekah kita. Betul, saya setuju. Razak Balangi hadir bersama. Selamat malam. Salam hari Isnin semuanya. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah. Hari ini menjadi hari yang terbaik. Didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sentiasa di samping menjalankan tugasan anda pada malam ini dan pelbagai urusan. Ilah Hidayah hadir bersama. Selamat malam. Nur Isa dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh pun hadir juga berhibur ya. Mantap. Yang

Sambil lipat kain, sambil menyiapkan tempahan. Mungkin apa, mood nak melipat kain tu tak ada kan? Tapi kita berhibur lah ya. Sambil-sambil lipat kain tu, sambil-sambil menyiapkan tempahan tu. Tahu-tahu dah siap. Menerusi saluran televisyen 869 yang sedang berada di rumah ketiga ini. Okey ke kat rumah tu, kalau tak okey kena okey ya. Kekalkan senyuman, tenang-tenang malam ni. Kita layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Dengan permintaan seterusnya, permintaan pendengar kita Zikri Hazi Amdan. Hadir dari Kampung Tok Muda Kapar dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Usop yang berjudul Mungkir, diikuti Boniface Joe dari Saratok Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Scorpions, Believe in Love, diikuti pendengar kita yang seterusnya Nora Shikin hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan semuanya yang hadir di TikTok Live, apa khabar semua, selamat malam. Diikuti dengan permintaan pendengar kita seterusnya, Muhammad Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, sebuah dedangan lagu daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga. Terus layan kita, terus berhibur, dedangan lagu terbaik nasional malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Untuk anda yang terus layan di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, masih on ke malam ni. Selamat bertenang, selamat bersantai semuanya. Walaupun hari ini hari Senin, orang kata mandi blues. Tapi tak apa, mandi blues tu dah habis. Kita dah memasuki hari kedua untuk minggu yang baru. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini. Sari Berwas, hadir dari Berwas. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam senyum kita semuanya, senyum yang manis, sentiasa ceria, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Salih Jafir hadir bersama. Selamat bertenang semua. Layan kita lagu terbaik menerusi pilihan bersama di Nasional Malam. Rugai American hadir bersama. Selamat bertugas Reza. Serta selamat malam semua pendengar Nasional FM. Mak Anggun dari Singapura. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, diberkati dan bahagia dunia akhirat. Amin. Dari Mak Anggun dari Bukit Little, dari Bukit Batok Little Guilin Singapura. Pura Girik si layan terus kita. Nani Ani, Shalin Nadia, Ramlah Din, Rial Adi. Dari Damansara Damai hadir. Moga sihat dan ceria selalu buat anda semua. Itu antara ucapannya lah ya. Santalia hadir bersama juga dari Berwas. James Pengiran, masih lagi kita dalam pilihan bersama untuk permintaan kita yang seterusnya. Permintaan pendengar kita yang menerusi ruangan komen di Facebook dari Bumi Kenyalang dari Sarawak, Zakaria Sulaiman. Sebuah lagu daripada Nadira yang berjudul Cuba Jadi Aku. Diikuti Azam Arjuna, sebuah lagu daripada Zamri, Sendiri Kesepian. Dan tiada nama di Facebook ni, nama dia tiada nama. Dengan permintaan lagunya, lagu yang penuh dengan cerita. Sebuah lagu daripada Masa Scarecrow, persandingan abadi untuk anda. Hiburan yang terbaik, terus layan Nasional FM.

sendiri kesepian. 11.30 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Masih lagi kita bersama 29 minit saja lagi sebelum ke 12 tengah malam. Santai malam ini dengan hiburan yang terbaik. Tenang-tenangkan jiwa anda, rehatkan minda, tenangkan diri ya. Bersantai di rumah sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan ini, kita menghitung hari untuk menyambut Hari Malaysia tahun ini, di mana hiasilah kediaman anda dengan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada negara dan kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Setiap kibaran mencerminkan tangan setia, perpaduan dan keharmonian yang terus menjadi kekuatan kita bersama. Anda boleh layari terus merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang terus menjadikan kami sebagai hiburan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah, dihiasi dengan lagu-lagu nostalgia pilihan bersama 2.0. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform. Ikuti terus di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda dapatkan pelbagai hiburan, kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda serta perkembangan terkini Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini, rakan setugas sambung siaran untuk permulaan hari baru menerusi Nasional Geng Buruhan tu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insya Allah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

12.48 minit malam ketiga ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita. Dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia. Tapi kalau terlalu bergantung, ia juga boleh menjadi beban lah. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, Easy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motor sikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan. Okey, dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar dengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regiment Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM, ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM, ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM, ketika ni mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi. Janji, ok? Ok, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama. Walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ini, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Burung Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Burung Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mok juga hadir untuk geng Burung Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih muih dan juga hasil jualannya dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Zura dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masya Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini salam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Yah, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni. Lagu dari SCD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ally Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebauh, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Nah, itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ni. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa, Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman min hash nubuwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Up, pass baton kepada zaman khalifah. Up, pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam, yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan, dari puncak turun ke genggam, dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila? Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak ada jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, kita kat belakang dah tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila tertanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melafazkan merdeka. Seronoklah tengok perarakan Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat Su-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah.
1: sehinggalah Nabi Muhammad lahir.
0: Membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah. Surah Makiyah, ayat Makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat cerita

0: Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tadi saya kata kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 360 patung berhala. Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan, tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit, Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi, takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan, lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah itu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Taala, cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang terahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota. tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
5: Listening to Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi Selasa 8 September 2026 bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah AA di studio, ditemani oleh rakan jutera yang bertugas, Siti Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimi dan juga muslimat, akan masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 6.04 pagi sebentar lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dihormati sekalian. Sebentar lagi manakala tepat pukul 6.04 pagi masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena ada dalam diri kita ada beberapa perkara. Terutamanya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, yang pertama takwa, takut kepada Allah. Yang kedua akhlak, dan yang ketiga menjaga hubungan sesama manusia. Bermaknanya kita tak boleh nak memutuskan silaturahim antara satu sama lain. Dalam salah satu riwayat Tirmizi, apa kata maksud daripada hadis ini? Bertakwalah di mana pun kamu berada. Jadi tuan-tuan, hang ada di mana pun tak kisah. Apabila datangnya suruhan daripada Allah, kitalah akan menjadi orang yang nombor satu akan mendirikan solat. Ikut ada di mana saja, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Bagilah ada perbezaan. Itulah akhlak. Jangan kita buat benda yang jahat semata-mata. Anah, buatlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itulah perintah daripada Allah. Dan kata apa lagi daripada riwayat ini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita tunjukkanlah sikap kita, perangai kita yang baik. Mudah-mudahan orang yang kita gaul itu akan mengingati kita sampai bila-bila. Itulah akhlak kita. Seperti mana Nabi SAW contoh dah bagilah kepada kita. Nabi, walaupun orang yang bukan Islam pun suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni seorang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, menjaga fi'il dan juga perangai. Itulah contoh yang kita kena ikuti dan juga jadikan satu teladan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah An-Nisa? Firman Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala kata. Jadi bila mana kita takut kepada Allah, tuan-tuan, semua benda akan kita terjaga. Akhlaknya, ibadatnya, segala-galanya, tuan-tuan. Nak takut lagu mana, tuan-tuan? Ikatlah hati dan juga jiwa raga kita dengan orang ataupun dekatilah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga sentiasa datang kepada rumah, masjid dan juga surau. Mudah-mudahan akan menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang bertakwa, mukmin yang kehidupan kita untuk menunggu sedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Biasa. Ya. Yes. Orang tu okey ke? Ke demam lagi?
0: Ingatkan seorang orang lain. Ingat partner orang lain.

0: Mai online.
1: Partner online hari ni.
0: Tukar
1: tukar.
0: Keliar.
1: Kita
0: siap ya?
1: Alhamdulillah.
0: Itu bukan cuti ya?
1: Itu cuti emergency.
0: Salam takziah aja.
1: Terima kasih.
0: Okey, kita nak pergi ke terus ke apa nama?
1: Apa nama?
0: Tajuk-tajuk berita luar negara aja. Yang di antaranya pagi ini dipetik melalui berita harian online, dua pesawat ringan terhempas di timur Australia. Dua maut selepas pesawat ringan terhempas di selatan Brisbane, timur Australia. Hari Isnin, pagi Isnin. Ya.
1: Ini anak Krakatau, lapangan terbang utama dibuka semula. Ini di Jakarta, kan? Lapangan terbang utama Indonesia dan beberapa hak penerbangan lain kembali beroperasi lah pada awal pagi hari ini.
0: Kalau tak silap, tujuh gunung kot dia apa?
1: Kan,
0: meletus.
1: Serentak. Lepas tu susulan punya letusan lagi. Itu yang macam banyak penerbangan terpaksa ditangguhkan.
0: Siapa pergi Indonesia boleh duduk lama lah.
1: Itulah tu. Macam tu makan nasi geprek.
0: Operasi penyelamat mangsa teruang Nepal berdepan cabaran belum pernah berlaku. Dan kebakaran di Papua, Indonesia, ranggut 11 nyawa termasuk 6 kanak-kanak.
1: Papua New Guinea.
0: Ya.
1: Okey, ini Hawaii siap siaga hadapi taufan Lowell kategori 3.
0: Lelaki ditahan selepas wanita hilang ditemukan maut dalam peti sejuk beku.
1: Oh, dah macam dah jadi daging stick lah. Macam-macam ni pun. Hampir 60% projek tenaga suria Palestin disiapkan dalam tempoh 2 tahun.
0: 10 maut, 64 cedera, letupan bahan piroteknik di Mexico.
1: Ini hujan lebat, JMA keluarkan amaran risiko banjir tanah runtuh, iaitu agensi meteorologi Jepun, JMA. Tokyo banjir lah ni.
0: Ya, salji ya kan? Banjir ya.
1: Depo memang masa musim panas ni salji tu menyair. Mencair.
0: Mencair. Menyair. Macam syair pula kan? Menyair. Empat lelaki cedera ditikam di Sydney dan juga Arab Saudi perluas guna AI tingkat perkhidmatan jemaah haji dan juga umrah.
1: Ini jambatan pertama Rusia-Korea Utara perkukuh hubungan dua negara. Ini antara Rusia dan Korea Utara. Korea Utara no. Itu Korea Selatan sih. Okey.
0: Lain macam lah kan.
1: Itulah.
0: Lapan lapangan terbang kekal ditutup akibat letusan Gunung Anak Krakatau.
1: Itulah no. Letusan demi letusan.
0: Lima maut, ramai mangsa terperangkap, bangunan runtuh di New Delhi.
1: New Delhi. Ini ketiadaan kemajuan di Gaza jejas usaha penyelesaian dua negara.
0: Trump mahu keamanan di Ukraine berkekalan, bukan sekadar tamatkan perang.
1: Dan ini angka korban banjir Nepal juga meningkat. Banjir juga sana.
0: Banjir juga. Itulah kepala ayak apa semua tu.
1: Betul.
0: Ribuan berkumpul pengkebumian 100 rakyat Palestin termasuk 60 kanak-kanak yang ditemukan bawah runtuhan.
1: 41 penerbangan ke Jakarta dibatalkan susulan letusan anak Krakatau.
0: Banyak 41.
1: Dia produk stranded
0: ke. Ayah nak pergi tak apalah. Ayah nak balik tu tak
1: boleh. Jenuh pusing lah.
0: Bapa anak perempuan 8 tahun antara 4 maut serangan Israel. Itu yang terakhir di berita harian.
1: Itu sahaja.
0: Ya.
1: Itu sahaja.

0: Alright, tanya lagu ni je. Aduh, enggak kuat.
1: Saya enggak kuat. Gue capek.
0: Aduh, enggak kuat.
1: Aduh, enggak kuat. Capek sekali.
0: Alah, enggak kuatnya minum madu selalu ya.
1: Madu. Oh, ingatkan minum makan tongkat alim
0: ya,
1: tu
0: dok. Ya.
1: Oh, madu selalu begitu.
0: Madunya harus yang ori.
1: Ya, oh gitu.
0: Ya.
1: Maksudnya kena ambil sendiri di pokok yang ada sarang-sarang.
0: Bukan. Madu yang ori enggak gaduh, enggak payah di pokok.
1: Itu di mana?
0: Di rumahnya ada juga.
1: Itu mau kasih habis.
0: Ribut
1: sekali. Tovan datang.
0: Alright, begitu juga kita akan ke pusat berita Radio RTM.
1: Pasti kita kembali ke Langkawi FM.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Plaza yeah. Dua Pagi bukan macam biasa.
1: Betul ke enggak bisa jatuh cinta?
0: Teh hijau.
1: Teh hijau dengan tulus.
0: Ya, yeah, teh hijau.
1: Tulus dengan teh hijau.
0: Ya. Yeah. Teh hijau ni ada orang suka minum teh hijau.
1: Ada.
0: Dia kata teh hijau ni apa nama diet.
1: Ah dia diet. Ha dia macam untuk orang macam ni lah Puan San Sina kita memang minum teh hijau.
0: Oh tu.
1: Sehari 1.5 liter.
0: Kilogram.
1: Oh kilogram. 1.5 liter besar
0: oh
1: betul.
0: Oh ya, oh teh hijau. Oh patut kurui.
1: Ha patut kurui noh.
0: Ah.
1: Tapi macam tak cukup kurui lagi
0: sebab ah.
1: Tak puas hati.
0: Janganlah bukan apa satgi bila mai sat ni musim timur ni.
1: Ha.
0: Kan.
1: Hei, dia melayang
0: tu. Oh, dia melayang. Lah. Jalan belah sini, kan. Tak tahu tengok duduk seberang jalan.
1: Kan lah. Betul lah kan. Jangan kurus sangat, bos.
0: Kita nak ucapkan juga. selamat pengantin baru.
1: Selamat
0: pengantin baru.
1: Pak, bum, bum, bum.
0: Dekat legenda Harimau Malaya.
1: Oh.
0: Abdah.
1: Oh, Datuk Abdah ni?
0: Ya.
1: Yang
0: meninggahi gadis
1: 20 tahun.
0: Umur 20 tahun. Ingat kan 20 tahun beza ni. Dia umur apa? Dia umur 72.
1: Beza dia pun 52 tahun.
0: Oh, dah abang ingat kan beza 20 tahun. Ingat kan apa nama umur 50 kan? Boleh terima di kepala otak lah.
1: Ya ke? Kan jodoh nak buat macam mana
0: jodoh
1: ni katakan yang, jodoh ni
0: yang melangsungkan pernikahan pada 27 Ogos lalu
1: minggu
0: di
1: lepas.
0: Ganu kita
1: makan kepuk patut sego
0: makan kepuk lekor lah
1: makan ikan banyak kan makan ikan ni memang sego itu makan belacang
0: 72 lawan dengan 20
1: hebat lepas
0: 72 lelaki 21 kot 21 ke 20 tak?
1: 20 tak masuk 21 lagi
0: 20 tu perempuan okey lah
1: segok bini dia no.
0: Kalau kalih pi dia rotek mati pula
1: rotek mati tak apa
0: refleksi lepas lagu ni
1: fulus

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat saja ya. Saya akan balik berbincang mengenai keikhlasan dalam persahabatan. Persahabatan yang ikhlas adalah antara hadiah yang terindah dalam kehidupan. Sahabat yang baik bukan hanya hadir ketika kita senang, tetapi tetap bersama kita ketika kita diuji dan memerlukan sokongan. Namun hari ini, ramai hubungan persahabatan menjadi rapuh kerana kepentingan sendiri dan kurang kejujuran. Ada yang berkawan hanya ketika perlu, kemudian menghilang apabila keadaan berubah. Sahabat yang ikhlas tidak semestinya sentiasa bersama setiap masa, tetapi kehadirannya memberi ketenangan dan rasa dihargai. Aristotle pernah berkata, "Friendship is a single soul dwelling in two bodies." Persahabatan yang baik lahir daripada kepercayaan, kejujuran dan saling memahami. Hargailah sahabat yang masih mengambil berat tentang diri kita, kerana bukan semua orang yang hadir dalam hidup kita dengan ikhlas dalam hati.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa. Biasa.
2: 7.36 minit pagi.
1: Jah suka ni tak? Hiking suka tak?
2: Saya memang pernah.
1: Baru nak tanya, hiking ni hiking yang apa nama, short distance ke ataupun yang jauh ke?
2: Betul. Setakat ni saya saya masih belum mendaki mendaki ke hati-hati mereka adalah.
1: Tapi kita nak ucap nak ucapkan syabas juga, tahniah juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Yang mana 6 individu yang menyertai ekspedisi Transgeroh di Gunung Geroh, Kelantan, selamat dibawa keluar.
2: Alhamdulillah.
1: Oleh pasukan mencari dan penyelamat malam tadi.
2: Jumpa dah mereka 6 orang tu.
1: Ya, tapi mereka dengan maling gunung.
2: Mereka dengan maling gunung. Macam
1: gunung,
2: tu.
1: Maling gunung ni dia adalah ilmu dia.
2: Betul.
1: Kita yang kurang sikit, mereka walaupun tersesat, dia ada cara betul, untuk orang SAR ni dapat cari mereka.
2: Ada alternatif lah mereka ya.
1: Umur yang paling ni 9 tahun lah.
2: Muda
1: tu. Mereka ni family.
2: Anak beranak family. Betul. Mak ada, ayah ada, kakak.

0: Okey, jom kita nak pergi ke
1: ramal tinjauan cuaca hari ini. Okey, ini dari Met Malaysia. Duk.
0: Lama dah tak cerah.
1: Pagi hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tak ada
0: malam
1: hujan.
0: Malam ya tak ada hujan.
1: Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Hujan ni diperbuat tu pembenihan awan.
1: Betul-betul pembenihan awan tu. Jerebu. Makin teruk. Kebelah sana.
0: Kita dah
1: hijau lah kita.
0: Sarike berapa? 300 kot hari tu.
1: Betul-betul.
0: Sampai 300 tu dia.
1: Darurat lah mereka.
0: Yalah, kan? Darurat kan.
1: Sekolah pun banyak yang tutup lah buat secara dalam talian.

0: Berita ni agak basi sikit tapi dapat kita baca pi lah. EPL Arsenal menewaskan Chelsea 2-1. Sunyi. Sunyi kawan-kawan abang.
1: Itulah tu. Takpelah saya gelak je lah. Patut sunyi.

0: Alright, jangan-jangan sekali kita dengar lagu ni.
1: Kan, masa kita
0: jarang-jarang sekali kita dengar Jong Inai.
1: Ha, betul tu.
0: Datuk Awi lah ni dia apa nama batuk.
1: Oh, dia batuk.
0: Dia sama dengan abang lah. Batuk-batuk manja.
1: Tapi dia nak menggegarkan Stadium Merdeka tu.
0: Ya, dia akan batuk, gegarkan juga batuk-batuk. Tapi batuk lah ni dia ada ubat.
1: Oh, ya?
0: Ada ubat. Ada orang, setengah orang bila dia batuk, dia lambat lega tau.
1: Batuk?
0: Dia ada ubat-ubat yang tertentu.
1: Amal lama dah batuk?
0: Macam abang dah lega dah. Abang ada bukan batuk yang kronik.
1: Batuk orang kaya.
0: Batuk biasa. Batuk orang kaya.
1: Batuk orang kaya. Okey.
0: Itu ya. Ada setengah orang dia batuk ni memang makan apa pun tak tahu. Kadang-kadang ada sampai satu tahap kan, suara parau, batuk sampai tak keluar suara.
1: Ya,
0: sampai ada orang bagi petua makan air vanila.
1: Oh, ya, ya. Kan pernah.
0: Bagi sejuk, rongkuk sikit semua.
1: Kan.
0: Ada yang makan kembang semangkuk. Tapi nasihat abang, pergi jumpa doktor lah. Doktor, kalau kita pergi farmasi, dia... farmasi dengan doktor ni of course lah doktor yang lebih tinggi
1: betul.
0: Dia tahu lagi, dia tengok ni kongkong merah. Kan ni ubat-ubat ni sesuai.
1: Betul.
0: Macam tu.
1: Pergi farmasi dia bagi ubat je.
0: Bagi bagi ubat tu.
1: Dia sembang-sembang sikit je.
0: Dia bagilah macam ceklat hack tu.
1: Kan.
0: Orang pergi masa. Kalau anda ada bajak masa tak apa. Tapi kalau anda ligan dengan masa, nak menggunakan suara anda.
1: Betul.
0: Macam kita ni kan. Nak menggunakan suara kita. Dia perlu kan
1: jumpa doktor lah.
0: Jumpa doktor lebih baik.
1: Doktor masuk yang degeng ramai. Buat tak mau pergi, sepuk.
0: Doktor masuk pun batuk juga. Dia pun batuk juga.
1: Doktor juga manusia.

0: Ceria pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Video temu bual dan kandungan bersiri RTM, contohnya program Bintang Klasik di platform digital, menarik minat penonton muda dan klasik.
1: RTM 80.